Aguri ini ndigalombela dogora la. Oh, ngakwambire ere. Ngalombele che dogora la kuimba kumeneko kwa Millennium Sounds Check.